0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
2: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng.

0: Betty Wings Food.
1: 아야 bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Kalau misalkan ngomongin Kuta Bali, ngomongin Kuta Bali gitu ya, ayah bunda ini kepikiran apa gitu ya? Nah, Umay sih kepikiran kisah cintanya bapak ibu Umay gitu ya, itu berawal dari Kota Bali gitu ya, ayah bunda. Kalau misalkan Umay sih di Kota Bali belum ada cerita ya, karena Umay sendiri juga belum pernah ke Bali gitu ya. Padahal juga orang tua Umay juga dulu ketemunya di Bali dan sempat lama di Bali gitu ya ayah bunda, tapi anaknya belum sama sekali ke Bali. Tapi gak apa-apa ya ayah bunda. Tapi kalau misalkan ayah bunda ini ada cerita apakah di Kuta Bali gitu ya, atau mungkin ayah bunda ini ada cerita di selain Kota Bali gitu ya ayah bunda, boleh diceritain dong ayah bunda. Dan mungkin di pagi hari ini buat ayah bunda ini yang lagi di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan ya, karena sekarang juga sama gitu ya ayah bunda, sama padatnya gitu ya, apalagi nanti hari Senin. Aduh, Umay ini harus kalau misalkan berangkat kerja tuh harus awal gitu ya. Kalau misalkan enggak, waduh, di situ sudah ada orang-orang yang berangkat bekerja, dan itu lagi anak-anak sudah mulai aktif sekolah gitu ya ayah bunda. Jadi tetap semangat ayah bunda untuk menghadapi Senin besok yang dar-dar-dor-nya tuh kayaknya dar-dar-dor gitu ya ayah bunda ya. Oke ayah bunda, di pagi hari ini boleh banget ya langsung saja untuk menemani aktivitas ayah bunda, boleh banget request lagu di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM Malang.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan biodiesel B50 yakni solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit pada Kamis 9 Juli 2026. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor solar, meningkatnya nilai tambah kelapa sawit, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam peresmian tersebut, Prabowo menyatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory B50 dan menyebut kebijakan ini sebagai tonggak penting untuk menuju kemandirian energi.

0: Sebanyak 11 kabupaten di Jawa Timur termasuk Kabupaten Malang dan Jember telah menetapkan status siaga darurat kekeringan akibat mulai meluasnya ancaman kekeringan pada 2026. BPDB BPBD Jawa Timur menyebutkan wilayah lain yang telah berstatus siaga meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Pangkalan, Blitar, Pasuruan, Tegalalai, dan Gesir. Hingga kini, 6 kabupaten telah menyalurkan total 594.000 liter air bersih kepada daerah berdampak. BPBD Jatim juga mengantisipasi potensi kekeringan di 29 kabupaten dengan 916 desa terdampak melalui penyediaan logistik, air bersih, dan tandon untuk distribusi ke wilayah yang membutuhkan. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Hey kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas, download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ke kampus, ada kuliah.
1: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
1: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut, WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok, UT_Malang. Facebook, Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di 104,5 FM Radio Keluarga. Radio Keluarga Anda gitu ya, Ayah Bunda. Dan di jam ini sudah mau masuki jam kedua gitu ya, Ayah Bunda, inspirasi pagi hari ini. Kayaknya kalau misalkan di jam 7 lebih 48 menit ini, Ayah Bunda ini sudah di perjalanan ke kantor gak sih, Ayah Bunda? Atau bahkan Ayah Bunda ini sudah di kantor gitu ya. Nah, untuk menemani aktivitas saya Bunda dengan gak mungkin dong ya, dengan lagu-lagu dan ditemenin dengan Umay aja gitu ya. Umay pengen nanya Ayah Bunda di pagi hari ini sesuai dengan yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya. Nah, Ayah Bunda pernah gak sih kayak kebawa gitu ya, barang ke kantor gitu ya, dari kantor, barang yang dari kantor kebawa ke rumah gitu ya. Apa sih Ayah Bunda pernah gak sih? Atau mungkin sering gitu ya, entah itu pulpen atau mungkin gelas atau seperti apa gitu Ayah Bunda. Kalau misalkan Umay sih sering Ayah Bunda. Dan itu ya kalau misalkan kebawa itu bukan main. Apa, tahu gak sih Ayah Bunda? Ini barang yang sangat kayaknya gak bakal apa ya, di luar nalar gitu ya intinya. Yaitu adalah gembok. Gembok Radio Mas FM ini sering gitu ya Ayah Bunda kebawa ke rumah gitu ya. Jadi kayak bingung gitu ya, mana rumah Umay sama Radio Mas FM ini agak jauh, jadi harus effort. Kalau gak digojekin ya Umay balik lagi ke sini gitu ya. Kalau misalkan Ayah Bunda, apa nih barang yang suka kebawa sampai rumah gitu ya, dari kantor kebawa rumah, dan itu barang kantor. Boleh share ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM Malang.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Oke, ketidakpastian ekonomi itu Mbak Umay, saya menempatkan sebagai hal di luar kontrol kita. Kan kita nggak pernah tahu ya tahun depan akan ada gejolak apa di luar atau di dalam, kita nggak akan pernah tahu. Jadi itu memang hal-hal yang di luar prediksi kita, hal-hal di luar kontrol kita. Nah, apa yang masih dalam under control kita, kalau menurut saya itu yang harus kita fokuskan. Contoh satu, dana darurat kita aja dipertebal. Misalnya diperkuat dana darurat kita. Dana darurat itu adalah pondasi gitu ya. Pondasi utama kita itu harus kita kuatin dulu. Misalnya saya punya anak Mbak, saya punya istri, punya anak. Istri saya tidak bekerja, di rumah saya, di keluarga kami, saya adalah single income misalnya. Nah kalau single income mungkin bisa 9 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan itu diperkuat dulu. Atau misalnya Mbak, anak saya masih satu, dua-duanya bekerja misalnya, tapi pekerjaan suami saya itu cukup rentan Mbak sektornya. Nah itu juga mungkin harus diperkuat juga gitu, dana daruratnya. Misalnya di 6 bulan pengeluaran atau di 9 bulan boleh Mbak, pokoknya harus diperkuat dulu semua dana daruratnya. Yang kedua ayah bunda, hal yang bisa kita kontrol adalah lunasi utang yang berbunga tinggi dulu. Gitu, karena itu tetap menurut saya adalah sebuah ancaman ya. Misalnya kayak misalnya kartu kredit atau mungkin ayah bunda punya pay letter, usahain itu dulu difokusin gitu. Nah kemudian selain kita punya utang yang tinggi, jangan lupa adalah disiplin Mbak, tetap disiplin dalam kita menabung misalnya. Okay. Tetap ya tadi sisihkan ya, jangan disisakan, tetap harus nabung. Kemudian untuk jangka panjang juga kan itu mau nggak mau ya. Terus kalau misalnya kita rasa Mbak income saya kayaknya nggak cukup nih Mbak, karena kayaknya tahun depan agak bermasalah misalnya atau apa, gejolak ekonomi lah atau seperti apa, coba dengan cari income lain aja ya Bunda. Mungkin bisa dengan side job, kalau misalnya kaki kita lebih banyak kan lebih enak ya Mbak. Jadi ada income dari sana, income dari sini, itu mungkin bisa membantu kita untuk jauh lebih tenang gitu. Pokoknya intinya pesan saya pada ayah bunda semuanya, kita harus ingat ya ayah bunda, warisan terbaik yang bisa kita berikan pada anak-anak itu sebenarnya adalah bukan memiliki segala-galanya gitu ya pada saat ini, tapi adalah kita tuh bagaimana sebagai orang tua tuh bisa memberikan contoh nyata gitu Mbak, tentang kemandirian finansial dan bisa bebas dari beban finansial nanti di masa tua gitu. So rencanakan ayah bunda keuangan kita dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun keputusan finansial kita hari ini itu akan menentukan kehidupan finansial kita di masa depan.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

bersama Umay Ayumina di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti ya. Di Radio Mas FM ini sudah di jam 8 lebih 24 menit gitu ya. Ayah Bunda sekarang lagi ngapain nih ini kira-kira gitu ya. Lagi santai kah gitu ya, karena memang hari Jumat gitu ya. Kalau misalkan Umay santai banget gitu ya Ayah Bunda di hari Jumat ini. Makanya Umay seneng banget kalau misalkan di hari Jumat ini. Samakah Ayah Bunda seperti itu? Dan Umay akan membacakan gabungan di Radio Mas FM, di WhatsApp Radio Mas FM gitu ya. Tadi Umay nanya, Ayah Bunda kira-kira kalau misalkan ada gak barang yang suka kebawa gitu ya, barang kantor yang suka kebawa ke rumah gitu ya. Di sini ada Bunda Linda. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Kalau misalkan Bunda Linda ini ada kak kunci, apa namanya, kunci kantor gitu ya, kunci kantor. Nah, bukannya kunci kantor ini dibawa sendiri-sendiri ya Bun ya, atau seperti apa gitu, atau mungkin emang di ruangannya itu ada kuncinya gitu ya. Nah, Bunda Linda ini salah satu yang bawa, tapi ternyata di ruangannya tuh ada beberapa orang. Jadi harus kalau misalkan Bunda Linda ini nggak berangkat duluan, pasti teman-temannya juga bakal apa namanya nunggu Bunda Linda gitu ya. Ya sih Bunda ya, kalau misalkan Umay tuh parah kalau misalkan antara gembok sama ketinggalan. Enggak sih, itu bukan apa namanya yang kebawa ya, tapi ketinggalan gitu ya, cas HP gitu ya Ayah Bunda. Waduh, cas HP tuh kalau misalkan ketinggalan hari Jumat, karena kan hari Sabtu Minggu kan libur ya Ayah Bunda. Waduh, itu Umay tuh kayak mau balik lagi nih jauh gitu ya. Tapi kalau misalkan gak balik lagi ini juga mau ngecas sama apa gitu ya. Masa gantian sama orang rumah juga gak enak gitu ya Bunda ya. Dan itu kayak waduh, itu jadi PR gitu ya. Tapi adakah Ayah Bunda barang yang selalu ketinggalan di kantor gitu ya? Tadi kan Umay nanya ya, kalau misalkan barang yang suka kebawa, kalau misalkan barang yang suka ketinggalan gitu ya, itu apa Ayah Bunda?

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan dan berkarakter.
1: 104.5 Mas FM di On Ears.

ya Bunda, sudah memasuki jam 8 lebih 43 menit gitu ya di Radio Mas FM hari ini. Ayah Bunda lagi ngapain? Ayah Bunda lagi santainya, santai-santainya kah? Atau mungkin lagi riwah-riwahnya gitu ya Ayah Bunda. Jadi mungkin Ayah Bunda ini riwah sekarang gitu ya. Jadi nanti hari Senin itu Ayah Bunda bisa refresh gitu ya. Biasanya orang kalau misalkan Senin itu riwah gitu ya, tapi Ayah Bunda ini riwahnya di hari Jumat gitu ya Ayah Bunda, atau mungkin seperti apa gitu Ayah Bunda. Dan mungkin di hari ini gitu ya Ayah Bunda mau dengerin Radio Mas FM tapi terhalang oleh jarak gitu ya Ayah Bunda, tenang, Radio Mas FM ini bisa Ayah Bunda dengarkan melalui streaming Radio Mas FM di masfm.id atau juga bisa melalui aplikasi OnEarth.

0: Más FM. Pesan untuk ayah bunda.
1: Menarik ini ya. Mm-hmm. Jadi penyakit cacingan atau infeksi cacingan ini kayak penyakit yang silent istilahnya. Enggak kelihatan, enggak kayak ayah bunda kalau anaknya lagi panas batuk pilek tuh, ya udah kelihatan kan, langsung diperiksakan gitu kan. Gejala awalnya itu biasanya anaknya lemas, gampang capek. Kalau di sekolah ngantuan gitu biasanya ya, gurunya bilang kok gampang capek ya anak ini, biasanya aktif kok sekarang lebih lemas, seperti itu. Atau gangguan pencernaan, karena sekali lagi 80-90% cacing nih hidupnya di pencernaan, di usus. Usus, baik usus kecil maupun usus besar, seperti itu. Jadi pasti ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut. Ada beberapa yang diare atau bahkan karena saking banyaknya cacing di dalam perutnya sampai gak bisa BAB, itu juga bisa. Karena tersumbat BAB-nya kayak gitu. Sebenarnya kunci untuk mencegah cacingan tuh 3 kuncinya. 1, kebersihan. Yang kedua adalah sanitasi. Dan yang ketiga adalah kebiasaan baik. Udah. Jadi kita mesti tanamkan 3 hal itu ya.
2: Waktu pertama kali. Hai ayah bunda, saya Agnes Chevira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Ya udah, di spesial hari ini di jam nanti di jam 9 gitu ya, Umay akan memutarkan lagu ini spesial dari salah satu girl band dari Indonesia gitu ya Ayah Bunda. Namanya Lemon, berjudul Arigato. Ya meskipun judulnya ini seperti Jepang gitu ya Ayah Bunda, tapi ini adalah girl band asal Indonesia. Ini juga emang temanya tuh seperti Jepang gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan Ayah Bunda ini suka relate dengan film Jepang gitu ya, atau mungkin anime gitu ya, ini sangat relate mungkin Ayah Bunda kalau misalkan didengarkan. Nah, ini akan Umay putarkan spesial untuk salah satu girl band Indonesia bernama Lemon, berjudul Arigato.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda dan Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Umay akan membacakan lagi ya gabungan dari Instagram Radio Mas FM Malang. Ini Ayah Bunda, ada Bunda Lia. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini gitu ya. Umay tadi nanya gitu ya, kira-kira apa sih barang yang suka kebawa, barang dari kantor yang suka kebawa oleh Ayah Bunda yang ada di rumah. Kalau misalkan saya, ini Bunda Lia nih bilang ya, kalau misalkan saya tuh gak pernah ke Umay, tapi teman saya sering banget ya kebawa itu apa namanya charger saya gitu ya. Itu barang pribadi ya Bunda ya, bukan barang kantor ya itu ya. Kalau misalkan kebawa itu kok bisa, tapi ada ya beberapa yang emang itu suka kebawa. Kadang kalau misalkan di kantor itu kan casan itu menjadi hal apa namanya kebutuhan pokok gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan nggak bawa casan ya gimana lagi kalau misalkan nggak pinjem gitu ya, dan biasanya itu kebawa. Dan apalagi kalau misalkan casan itu kan juga rupanya itu sama gitu ya Ayah Bunda, jadi kayaknya tiba-tiba langsung aja taruh di tas gitu ya, dan pas pas udah di rumah baru deh kelihatan kalau misalkan itu ternyata bukan casnya. Kalau dilihat loh, casnya kok ada dua gitu ya. Nah kalau misalkan Ayah Bunda ini apa kira-kira barang yang yang suka kebawa gitu ya, barang kantor yang suka kebawa ke rumah gitu ya. Terima kasih untuk gabungannya Bunda Lia gitu ya. Semoga selalu kalau misalkan Ayah Bunda apa nih, boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM Malang.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dunia Anak, Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hello everyone, my name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Scottish National Academy. Today, I want to tell you a story, a mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut, Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
3: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
4: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
3: Iya kan, Cik? Tapi aku punya pekerjaan.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Lagu dari Eloh Ayunda berjudul Masih Ada. Ini menjadi lagu terakhir gitu ya di Inspirasi. Bukan terakhir sih, penutup gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan terakhir nanti gak ada lagu lagi gitu ya Ayah Bunda. Lagu penutup di Radio Mas FM di Inspirasi pagi hari ini gitu ya. Terima kasih sudah menemani Umay dari jam 7 tadi sampai sekarang gitu ya. Semoga informasi yang Umay sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada. Dan selalu dengarkan ya Radio Mas FM gitu ya Bunda setiap hari. Dan khususnya untuk Inspirasi Pagi itu sendiri itu di hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi. Jadi buat Ayah Bunda selalu ya menjadi menemani Umay selama di pagi hari ini. Dan bertemu lagi Ayah Bunda di Senin depan gitu ya, di hari Senin yang dar itu gitu ya, kita akan bertemu lagi. Sekarang Umay pamit, waktunya pamit. Dan buat Ayah Bunda semangat ya untuk bekerja mungkin ya, atau mungkin ada urusan lain di hari Jumat ini. Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id. Cinta datang tiba-tiba,
1: kenapa ku jadi resah? Halo Ayah Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi on ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care
0: 104,5 Mas FM di On Ears.
6: And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM,

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu.
1: Negeri Jepang selain terkenal akan kemajuan teknologinya, Jepang punya cara mengatur keuangan yang cukup terkenal dan banyak dilakukan para ibu rumah tangga di Jepang, yang diberi nama Kakeibo. Kakeibo ini artinya buku besar atau catatan keuangan rumah tangga. Metode ini semakin dipopulerkan melalui sebuah buku yang berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Dengan metode Kakeibo, ayah bunda bisa mengubah pandangan terhadap keuangan dan jadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Ayah bunda hanya memerlukan buku dan bolpen untuk melakukan cara Kakeibo ini. Catat semua pemasukan yang ayah bunda terima di awal bulan, baik dari pemasukan rutin atau gaji, dan juga pemasukan tambahan. Kemudian, sisihkan sebagian uang yang ingin ditabung pada bulan tersebut. Pisahkan sisa uang ke dalam beberapa jenis pengeluaran yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu survival, kebutuhan pokok seperti biasa, makan, tagihan, cicilan, dan kewajiban lainnya. Optional, kebutuhan sekunder seperti hiburan. Culture, kebutuhan untuk menambah wawasan seperti buku. Extra, untuk pengeluaran lain seperti kado, perbaikan rumah, dan lain sebagainya. Setelah merincikan biaya-biaya ke dalam 4 kategori itu, ayah bunda tinggal menyiapkan amplop dengan warna yang berbeda atau tulisi di bagian depannya. Gunakan uang dalam amplop untuk memenuhi masing-masing kebutuhan. Di akhir bulan nanti, lakukan pengecekan amplop mana yang bisa dihemat banyak dan mana yang menghabiskan banyak uang. Dengan metode ini, ayah bunda bisa menekan pengeluaran dan menghemat lebih banyak uang.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: 们正在 104.5 Mas FM
1: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.

0: Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya itu gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
6: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya Ayah Bunda.
5: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
6: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
1: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: "Halo lembut,"
1: ejeknya. Pong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom."
1: Pong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
1: Pong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Pong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Pong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. "Awas!" teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Pong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Pong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
3: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
4: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku.

0: Anda harus tahu. Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

ya Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: dari Wings Food.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
3: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang ya Ayah Bunda, sekarang tanggal 10 Juli 2026, sekarang hari Jumat. Gimana nih kabarnya di penghujung weekend? Semoga Ayah Bunda kabarnya baik-baik saja, tetap semangat dan sehat selalu. Dan seperti biasanya ya Ayah Bunda, di jam 1 sampai jam 4 sore nanti Lia akan menemani Ayah Bunda di Ruang Nostalgia. Jadi buat Ayah Bunda mungkin yang ingin request lagu Indonesia Hits ya di tahun 90-2000-an, boleh banget WA aja langsung di 0811-3611-045.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya Ayah Bunda. Dan di hari ini Lia mau ngajakin Ayah Bunda untuk bernostalgia bersama. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang bekal sekolah ya Ayah Bunda. Coba deh Ayah Bunda inget-inget dulu waktu masih SD atau SMP ya, bekal apa sih yang paling sering dibawakan orang tua di rumah? Nah, ada yang tiap hari itu nasi sama telur dadar, ada yang nasi goreng, ada yang mie goreng, kemudian ada yang nugget gitu ya Ayah Bunda, ataupun sosis goreng. Nah, yang paling seru ya Ayah Bunda, biasanya waktu istirahat itu kita saling tuker-tukeran lauk tuh sama teman-teman sekelas. Nah, Ayah Bunda kalau dulu bekal andalannya apa sih? Boleh ya share ke Lia di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio Mas FM Malang.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda di Ruang Nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Dari tadi kita sudah ngobrolin tentang bekal andalan saat sekolah nih ayah bunda. Kalau Lia dulu sih bekal andalannya itu gak jauh-jauh dari nasi goreng pakai telur goreng ya ayah bunda. Telurnya bisa diceplok ataupun didadar. Jadi biasanya kalau Lia bekalnya nasi goreng dan telur, berarti sarapannya ya sama, nasi goreng dan telur. Kalau ayah bunda gimana nih? Apa sih bekal andalan saat ayah bunda sekolah dulu? Boleh ya share ke Lia? Langsung aja WA di 0811-3611-045 atau DM melalui IG juga boleh ya ayah bunda di @radio Mas FM Malang.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Bunda harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

kita berdua. 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Lia mau ngasih info nih ayah bunda. Mas FM akan menyelenggarakan One Day Class Announcer volume 2 for teens ya ayah bunda, untuk usia 12 hingga 19 tahun. Cukup dengan Rp40.000 ya, putra-putri ayah bunda sudah bisa mendapatkan e-sertifikat snack box, visit radio, materi announcer, praktik, serta rekaman langsung. Nah, kapan sih Mbak Lia dilaksanakan nih acaranya? Acaranya One Day Class Announcer ini akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026 ya ayah bunda. Sudah kurang berapa hari lagi nih, kurang lebih tinggal 16 hari ya. Langsung aja ya ayah bunda, langsung aja daftar cus ke Kak Tia di 0815 1545 3077. Lia ulangi ya, catat ya ayah bunda, di 0815 1545 3077. Udah langsung aja daftar sekarang karena pendaftarannya terbatas.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayo bunda, dari tadi kita sudah ngomongin tentang bekal andalan ya saat kita itu sekolah dulu. Dan kalau bekal gak jauh-jauh dari kotak bekalnya gak sih ayah bunda? Lia jadi inget tuh, dulu kalau bekal ya ada yang dibawain pakai kotak bekal plastik, ada yang pakai kotak bekal stainless, bahkan ada yang dibawain rantang ya sama orang tuanya. Kadang ada juga yang dibawain tupperware. Nah itu udah orang kaya tuh kalau dibawain tupperware. Kemudian ada juga teman Lia yang dibawain kertas bungkus langsung. Jadi beres makan udah langsung aja dibuang. Nah kalau dulu ayah bunda dibawain bekal andalan pakai wadah apa sih? Boleh ya share ke Lia di 0811 3611 045.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda. Dan ini sudah ada pesan masuk nih, Ayah Bunda. Tadi kan kita sudah membahas tentang bekal andalan ya saat sekolah dulu. Dan ini sudah ada yang masuk nih melalui DM di Instagram, ada dari Bunda Widya di Sukun. Kata Bunda Widya, "Mbak Lia, dulu hampir setiap hari aku dibawain nasi, telur ceplok sama kecap. Sederhana banget, tapi sampai sekarang justru itu yang paling bikin kangen karena masakan ibu memang selalu punya rasa yang beda." Wah, Bunda Widya, setuju banget sih Lia. Karena kadang yang paling kita rindukan itu bukan makanannya saja ya, tapi momen saat ibu menyiapkan bekal sebelum kita berangkat sekolah. Terima kasih ya Bunda Widya sudah berbagi ceritanya. Tapi memang betul ya Ayah Bunda, nasi, telur ceplok sama kecap tuh comfort foodnya Lia banget sih. Jadi kalau bingung makan apa, udahlah tinggal nasi, bikin telur, disiram pakai kecap dikit-dikit tuh nikmat sih Ayah Bunda. Langsung aja ya Lia puterin lagu berikut ini, special request dari Bunda Widya.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: Anda harus tahu.
1: Di zaman modern seperti sekarang ini, investasi sangatlah penting terutama bagi kelangsungan hidup ayah bunda dan keluarga di masa mendatang. Tetapi, investasi tidak bisa dilakukan sembarangan karena akan merugikan ayah bunda sendiri. Sebelum berinvestasi, ayah bunda wajib menanamkan mindset untuk pantang menyerah dan tidak takut mengambil resiko ketika saham turun. Pilih platform investasi yang tepat dengan mencari seluk-beluknya melalui internet. Lakukan verifikasi atau sebar dana investasi ke beberapa jenis investasi yang berada seperti obligasi, deposito, atau pasar saham untuk meminimalisir kerugian kalau salah satunya sedang turun. Teruslah belajar berinvestasi dengan ikut ke dalam komunitas atau mencari mentor yang bisa membimbing ayah bunda berinvestasi secara baik dan benar.

0: Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selain bekal dari rumah ya ayah bunda, kantin sekolah itu bisa jadi penyelamat kalau bekal habis sebelum waktunya. Jadi kadang mulai dari cilok, pentol, lontong, gorengan, mie gelas, sampai es lilin ya ayah bunda. Harganya itu kalau saat kita sekolah dulu itu masih murah meriah. Dan biasanya uang jajan itu habis ya di saat kita sudah istirahat kedua. Nah, ayah bunda, jajanan apa sih yang selalu dibeli meskipun sudah bawa bekal dari rumah? Kalau dulu tuh Lia sering banget beli bakso, kemudian beli gorengan, es teh cekek gitu ya ayah bunda. Jadi meskipun sudah dapat bekal tuh kadang masih kurang gitu ya. Karena kan kalau zaman sekolah itu kegiatannya banyak ya, dan istirahatnya itu ada dua kali. Jadi untuk istirahat pertama Lia bakal makan bekal dari rumah, kemudian untuk istirahat kedua Lia bakal jajan. Nah, siapa sih yang samaan kalau udah bawa bekal tapi masih jajan? Boleh ya share ke Lia di 0811-3611-045.
1: Dengar enggak? Gua pengen nanya. Dengerin dulu, gua punya pertanyaan. Lu pernah enggak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas.
1: Lu ngefans sama siapa?
2: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
1: Lu siapa tuh?
3: Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh.
1: Cewek maksud gua, cewek.
3: Cewek ya. Cewek siapa ya?
2: Ida Royani pasti.
1: Iyalah. Lu siapa, Gum?
4: Ya udah jelas ADC Dian Sastro.
1: Tika siapa, Tik?
5: Udah pasti Fse gue.
1: Fse.
5: Cewek dong.
1: Cewek.
5: Oh, cowok.
2: Bakbaknya.
5: Kan gue cowok. Gue apa ya?
1: Kalau gue Britney Spears lah.
5: Wah, berlebihan.
1: Kenapa harus gue tembak?
5: Karena
1: dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa. Untuk Sofia Lacuba bisa?
1: Bisa. Dengan dulu nih.
3: Gue dengar.
2: Juga main gitar.
1: Jika dia jadi pacarku,
2: apa-apa?
1: Besar kepalaku.
2: Benar.
1: Jika dia jadi pacarku,
2: apa-apa?
1: Sombong pasti.
2: Oh iya benar. Oh, jelas.
1: Jika Britney Spears jadi pacarku,
2: apa?
1: Akan ku pamerkan.
5: Jika dia jadi pacarku,
1: ngetop kamu ikutan. Mungkin enggak?
5: Mungkin.
1: Semuanya itu mungkin.
5: Gak mungkin.
1: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin, kita buat aja dulu lagunya ya. Okay. 1, 2, 3.
6: Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku,
1: sombong pasti.

0: Apaan sih lu?
1: Gak mungkin! Mungkin! Gak mungkin!
2: Mungkin!
1: Gak mungkin! Stop!
0: Apa lagi?
1: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
2: Mungkin! Lagi pitak!
3: Eh! Lu! Jelas-jelas! Wah! Lu ngajak
0: banget! Cacing kepanasan lo!
3: Dut!
1: Diam deh lu, Dut!
3: Ya!
1: Ini gini-gini! Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pitak!
0: Diam gigit kelinci!
1: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini.
3: Apa lu, monyong?
2: Walaupun gua monyong, pika gendut, ya, tapi semuanya itu
0: mungkin.
2: Mungkin. Gak mungkin, pitak. Gini.
1: Stop! Menurut gua.
2: Ya.
3: Mungkin deh.
2: Itu lu tadi gak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gua bikinin lagu lagi nih.
1: Bohong.
3: Mending berantem.
0: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
1: Gak mungkin.
2: Mungkin ya.
3: Coba.
4: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Yeah.
4: Hai Ayah Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda. Dari tadi kita sudah ngomongin tentang bekal andalan saat kita sekolah dulu. Tapi ada gak sih dari Ayah Bunda yang sampai sekarang itu masih bawa bekal saat bekerja? Karena kakaknya Lia tuh sampai sekarang masih bawa bekal loh saat bekerja. Jadi mungkin karena kebiasaan ya, dari sekolah dulu udah kebiasaan dibawain bekal sama orang tua, jadi kebawa sampai sekarang. Jadi jarang banget tuh kakak Lia jajan di luar. Nah, ada yang samaan gak sih Ayah Bunda? Boleh ya share ke Lia di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio_masfmmalang.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

105,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Lia mau ngingetin lagi ya Ayah Bunda, selain Ayah Bunda bisa mendengarkan Mas FM melalui radio analog, Ayah Bunda juga bisa streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang ingin request lagu, ingin titip-titip salam, boleh banget ya, langsung aja WA di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga bisa ya Ayah Bunda, di @radio Mas FM Malang.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Ayah bunda, sayang sekali ya Lia sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda semuanya. Terima kasih Lia ucapkan kepada ayah bunda yang sudah bergabung ya, baik melalui radio analog maupun streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah berbagi ceritanya tentang bekal andalan saat sekolah dulu bersama Lia di hari ini. Dan Lia ucapkan juga mohon maaf apabila ada pesan atau kirim-kirim salam ya dari ayah bunda yang belum sempat Lia baca dan Lia sapa di sore hari ini. Dan akhir kata Lia pamit undur diri, semoga ayah bunda selalu sehat dan sampai jumpa. Happy weekend!

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan, karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik, entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu, itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu, dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh, ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya, dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Senang sekali Daniel kembali hadir menemani sore Ayah Bunda di program Coffee Time. Dan Ayah Bunda sampai akhirnya juga di hari Jumat ya. Dan biasanya kalau udah Jumat sore gini rasanya semangatnya mulai beda gitu. Meskipun aktivitas hari ini belum selesai, tapi pikiran sudah mulai membayangkan kayak besok enaknya ngapain ya? Ada yang sudah punya rencana jalan-jalan mungkin bersama keluarga. Ada juga yang mau kulineran atau mungkin besok justru waktu bangun agak siang setelah sepekan beraktivitas. Nah, Daniel jadi penasaran nih. Kalau misalnya Bunda sendiri besok sudah ada rencana belum mau kemana? Langsung ceritain ke Daniel aja lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Thomas FM Radio Keluarga Anda. Ya Bunda, kalau misalkan weekend gini, biasanya ada dua tipe orang nih. Yang pertama ada yang pagi sudah semangat beberes rumah, cuci mobil atau motor mungkin ya, sampai belanja kebutuhan mingguan. Tapi ada juga yang mikir, kayaknya hari ini waktunya nyantai-nyantai dulu aja deh. Kebalan sambil nonton film, ngopi santai mungkin, atau sekedar nikmatin waktu di rumah di sore hari ini sambil ngopi gitu ya, mungkinnya sambil dengerin di Radio Mas FM Malang. Tapi emang gak ada yang salah kok ya Bunda, yang penting badan dan pikiran kita itu sama-sama kembali ke refresh, sama-sama bisa jadi lebih segar lagi. Nah, kalau misalkan ayah Bunda nih ya, tim yang rebahan dulu atau tim yang gimana dulu nih?

0: itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting... Oh.

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

Masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda, tentunya dalam program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Udah ada info menarik nih ya untuk mengisi liburan si kecil yang mungkin udah mulai remaja gitu ya. Mas FM menghadirkan program One Day Class Announcer Mas FM volume yang kedua. Ini untuk teens ayah bunda mulai usia 12 sampai 19 tahun. Nah, untuk pendaftarannya nih keterbatas banget. Di hari Minggu 26 Juli 2026 akan ada dua sesi, jam 9 sampai setengah 11. Sesi kedua dari jam 11 sampai jam setengah 1 siang. Informasi pendaftaran ayah bunda dapat menghubungi Kak Tia di 0815-1545-3077 dengan biaya pendaftaran Rp40.000. Ayah bunda sudah mendapatkan e-sertifikat materi announcer, snack box, visit studio, dan praktik hingga juga rekaman ayah bunda. Jadi Daniel tunggu untuk mendaftarkan diri anak-anak ayah bunda.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: is the substance.
1: Wah, ya bunda, di sore hari ini sudah ada pesan masuk nih. Ada dari Pak Andi di Karang Ploso. Katanya, Mas Daniel besok rencananya mau ajak istri sama anak-anak sarapan di luar. Nggak jauh-jauh sih, yang penting bisa kumpul sebelum mulai aktivitas lagi. Seru juga ya, Pak Andi gitu. Memang kadang akhir pekan tuh nggak harus pergi jauh. Bisa aja nikmatin waktu kumpul bersama keluarga aja. Rasanya itu udah menyenangkan gitu ya, di teras rumah atau mungkin di sebelah rumah ya. Mungkin ya kalau misalnya ada warung, ada warteg, ada mungkin alam-alam, ada sawah gitu ya. Wah, ini kayaknya kita gelar tikar, bisa makan bareng keluarga atau mungkin bancaan gitu ya. Terima kasih ya Pak Andi sudah berbagi cerita di sore hari ini. Daniel masih tunggu cerita dari ayah bunda yang lainnya.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan, dan berkarakter.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

Eh, udah ngomong-ngomong soal besok gitu ya, Sabtu dini hari Daniel lihat juga ada pertandingan Piala Dunia nih. Nah, Daniel yakin pasti banyak banget ayah bunda yang sudah siap begadang demi mendukung tim favoritnya. Nah, kalau misalkan di ayah bunda ya di rumah itu kira-kira gimana nih? Apakah besok nantinya ya nanti malam di dini hari gitu ya, ayah yang smart nonton bola atau bundanya juga ikut menemani gitu, atau justru bundanya udah tidur duluan? Tapi apapun pilihannya, semoga besok tetap semangat menikmati akhir pekan untuk ayah bunda.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya

104,5 FM Radio Keluarga Anda. Dan Bunda, berikut berita kehilangan hari ini. Surat berita kehilangan yang pertama atas nama Ahmad Saifuddin yang telah kehilangan STNK sepeda motor dengan nomor kendaraan N3004EPC. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Wijono yang telah kehilangan STNK asli kendaraan dengan nomor polisi N2242ACG. Berita kehilangan selanjutnya ya Bunda atas nama Dewi Syarifah yang telah kehilangan STNK dengan

nomor kendaraan dengan tipe angka NC11CF1C. Kemudian yang berikut selanjutnya atas nama Sulistiono yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan P1526PV. Yang selanjutnya atas nama Sulistiono kembali dengan nomor kendaraan N5352ADB. Atas nama Syah Yudi yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan KU6522AI. Dan berita yang terakhir atas nama Rati yang telah kehilangan STNK sepeda motor dengan nomor kendaraan N21414ABY. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears
0: Radio Mas FM.

Ayah Bunda Daniel, bacakan satu cerita lagi, ada dari Bunda Rani di Dao. Katanya, Mas Daniel, besok kami sekeluarga mau piknik kecil di alun-alun Kota Malang. Anak-anak sudah semangat dari sekarang karena mau bawa bekal buatan dari rumah. Wah, menyenangkan sekali ya Bunda ya. Karena memang kegiatan sederhana seperti itu justru yang paling berkesan buat keluarga. Terima kasih buat Bunda Rani yang sudah berbagi cerita hari ini, dan Daniel tunggu untuk berita-berita dari Ayah Bunda yang lainnya.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Dimas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan buat ayah bunda yang sedang dalam perjalanan pulang kerja atau mungkin sedang bersantai ya di rumah, Mas FM bisa didengarkan melalui streaming di masfm.id maupun aplikasi On X dan radio analog. Dan Dela masih menunggu cerita ayah bunda yang lainnya nih. Kalau besok hari Sabtu, ayah bunda sudah punya rencana apa?

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: dari Wings Food.
1: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Hai Bunda, tidak terasa kebersamaan kita di Coffee Time sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Hai Bunda yang sudah berbagi cerita tentang rencana menghabiskan waktu di akhir pekan. Ternyata setiap keluarga punya cara masing-masing untuk menikmati hari libur. Ada juga yang mungkin lebih milih jalan-jalan, ada yang milih sama keluarga atau mungkin olahraga gitu ya. Semoga akhir pekan ini menjadi waktu yang menyenangkan dan bisa mengisi kembali semangat Ayah Bunda untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Daniel pamit dulu dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izin

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, akhirnya bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Tapi mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif, bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya, ayah bunda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Mas FM semakin eksis, The On Ears.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit, Bang.

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Más FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop! Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM
4: 104,5 selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya. Perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya, untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya, untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM,

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti

yang terakhir ini lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang

Nyeri saat datang bulan, sekarang udah gak zamannya minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita gak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: tahu. Tips parenting.
1: Banyak anak yang menolak makan sayur karena rasanya yang hambar dan tidak enak bagi mereka. Kalau terus-menerus tidak mau makan sayur, ini akan menghambat tumbuh kembang si kecil ya bunda. Jadi penting sekali untuk kita berusaha lebih agar anak suka makan sayur. Si kecil mungkin harus melihat ayah bunda makan sayur di setiap hari. Dengan begitu nantinya, si kecil akan mencontoh kebiasaan kita bunda. Jadi kita juga harus membiasakan memberi anak makan makanan yang sehat. Jangan dibiasakan untuk membeli fast food sejak kecil. Selalu sediakan sayur dan buah di meja makan setiap hari ya bunda. Karena kita juga wajib kreatif dalam menyajikan makanan di rumah. Dan juga makanan yang terbuat dari sayur dalam bentuk variasi lainnya agar anak tidak bosan. Dan ayu bunda juga jangan lupa untuk selalu memberikan penjelasan kepada anak tentang kandungan dan manfaat yang ada di dalam sayuran ya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja apa susahnya sih?
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan LinuStop.
5: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
4: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
3: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
4: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Ayah Bunda, saya Manudita Ra. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
5: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: shape of you.
1: 문나 하루 싸우. 팁스 parenting. 아이 bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

ya Bunda. Saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit, Bang.

0: Pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam rubrik doa dan zikir. Sebuah rubrik yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang selalu dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sebagaimana telah diajarkan oleh suri teladan kita yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada edisi kali ini kita akan mempelajari doa untuk mengusir setan dan segala gangguannya. Pendengar yang budiman, sebagaimana telah kita ketahui bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas menyatakan bahwa setan adalah musuh bagi manusia dan kita diperintahkan untuk selalu menjauhinya. Kakek kita Adam alaihissalam dahulu juga dikeluarkan dari surga akibat terperangkap dan tergoda oleh godaan yang dibisikkan setan kepadanya. Sehingga Adam dan istrinya yaitu Hawa harus rela meninggalkan surga tempat yang penuh dengan kenikmatan dan menjalani kehidupan di dunia yang begitu banyak penderitaan. Meskipun akhirnya Adam dan Hawa menyadari kesalahan yang dilakukan dan segera bertaubat hingga kembali lagi ke derajat yang mulia. Karena begitu bahayanya peran setan bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam yang mulia banyak sekali mengingatkan kita agar menjauh dari segala bentuk tipu daya dan bisikan yang dilancarkannya. Dan di antara bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga dan mengingatkan kita dari bahaya setan adalah dengan mengajarkan doa dan zikir untuk mengusir setan dan segala bentuk gangguannya. Salah satunya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau dari kedatangan mereka kepadaku. Kemudian zikir lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar dapat terhindar dari gangguan setan adalah dengan mengumandangkan azan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika diserukan untuk menunaikan salat, maka setan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut sehingga tidak mendengar azan. Jika azan telah usai dikumandangkan, dia berbalik menghadap. Jika iqamah usai dikumandangkan, dia berbalik menghadap kembali sehingga dia mengatakan, ingat demikian dan ingat demikian. Yang sebelumnya ia tidak mengingat apa-apa hingga orang itu tidak tahu berapa rakaat dia telah menunaikan salat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kalimat jika diserukan dalam hadis ini adalah jika diserukan azan. Adapun yang dimaksud dengan ungkapan maka setan berbalik adalah sebuah permisalan yang menggambarkan keadaan setan ketika berlari dari mendengar azan. Hal ini sama seperti orang yang ditimpa sesuatu yang sangat besar atau dihadang kondisi yang sangat berbahaya sehingga dia terkentut-kentut karena dahsyatnya apa yang dia hadapi. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan yang nyata. Seseorang yang mengalami kekerasan yang sangat besar akan muncul rasa takut atau lainnya yang menyebabkan perpanjangan pada sendi-sendi sehingga dia tidak lagi dapat menjaga dirinya, yang terkadang sampai terbukanya jalan kencing dan air besar dengan tanpa disadarinya. Demikian pula halnya ketika setan dihadang kedahsyatan yang sangat besar dan kondisi yang sangat berbahaya
saat seruan untuk menunaikan sholat dikumandangkan dan mengarah ke dirinya, sehingga dia akan melarikan diri agar tidak mendengar azan. Keadaannya seperti ini sama seperti keadaan orang yang tertimpa kekerasan dan ketakutan yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kitab Syarah Doa dan Zikir Hisnul Muslim disebutkan, setan lari dari azan disebabkan karena azan mencakup dasar-dasar tauhid dan memunculkan syiar Islam serta mendakwahkannya. Dalam kitab tersebut dikatakan, setan berbalik karena putus asa menggoda manusia ketika manusia itu justru mendakwahkan tauhid. Kemudian yang dimaksud dengan kalimat, jika azan telah usai dikumandangkan, maka setan itu datang lagi, yaitu setan datang untuk mengganggu lagi karena telah hilang darinya kesengsaraan dan petaka yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah, selain membaca isti'adzah dan mengumandangkan azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an agar kita dapat terhindar dari gangguan dan godaan setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah." Kemudian di antara hal yang dapat mengusir setan adalah zikir. Seperti zikir pagi dan sore, zikir ketika hendak tidur dan bangun tidur, zikir masuk ke dalam rumah dan keluar darinya, zikir ketika masuk ke dalam masjid dan keluar darinya, dan zikir-zikir lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pendengar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari setan dan segala gangguannya. Mudah-mudahan dengan mengamalkan hal-hal yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kita dapat terhindar dari gangguan setan sehingga kehidupan kita selalu dihiasi dengan catatan amalan kebaikan yang dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

wasohbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang santun, syariatnya luhur. Islam agama yang senantiasa berusaha membentuk keamanan dan kedamaian, menolak segala kedengkian, kebencian, balas dendam, pembunuhan, pemaksaan, dan kerusuhan, serta perbuatan semena-mena. Seorang Muslim diajarkan untuk menebarkan kasih sayang, walaupun pada seekor binatang harus tetap memberikan kasih sayang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semena-mena memiliki arti sewenang-wenang, tidak berimbang, berat sebelah. Mengenai hal ini, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab semena-mena termasuk ke dalam dosa besar yang ke-48, dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain dan tidak ada seorang yang menyombongkan diri terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Di dalam beberapa asar disebutkan, kalau saja sebuah gunung berbuat semena-mena terhadap gunung yang lain, niscaya Allah akan menjadikan gunung tersebut menjadi abu atau hancur sehingga menjadi tanah yang rata. Perbuatan semena-mena ini atau sewenang-wenang ini diancam melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma ama yattakhirullahu lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat untuk pelakunya selain dosa perbuatan aniaya atau semena-mena dan memutuskan hubungan kerabat. Ketika kita sudah mengetahui berbagai akibat buruk dari aniaya atau semena-mena, maka sepantasnya untuk segera memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, perbuatan semena-mena telah Allah Subhanahu wa taala segerakan azab bagi Firaun di dunia serta di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a." Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semena-mena di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 50, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kalian sendiri menyaksikan. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga membenamkan Korun karena perbuatan semena-menanya dan keangkuhannya. Juga terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi

0: makan dan minum kepadanya tatkala dia dikurung, dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang dan semena-mena kepada seekor kucing, perempuan tersebut harus merasakan pedihnya siksa neraka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberi makanan dan minuman. Adapun dimasukkannya dia ke dalam neraka adalah karena perbuatan itu. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut beragama Islam, meskipun demikian dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata mengomentari hadis ini, di dalamnya terkandung dorongan untuk menaruh kasih sayang kepada segenap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya. Sebagian tabi'in mengatakan, barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah dia suka memberikan minum. Apabila dosa-dosa orang yang memberikan minum kepada seekor anjing bisa terampuni, maka bagaimana menurut kalian mengenai orang yang memberikan minum kepada seorang beriman lagi bertauhid sehingga hal itu membuatnya tetap bertahan hidup? Demikianlah pendengar, semoga Allah menanamkan jiwa kasih sayang ke dalam diri kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala
4: Islam. 5 manfaat menulis dalam Islam. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini dalam rubrik Cakrawala Islam, kita akan membahas tentang 5 manfaat menulis dalam Islam. Yang pertama, menulis adalah salah satu cara menyebarkan ajaran Islam. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nah, tentunya pendengar, ada beberapa cara dalam menyampaikan sesuatu, dan salah satunya adalah dengan tulisan. Ya, menyampaikan satu ayat, menyampaikan satu bab dari ajaran Islam melalui tulisan adalah salah satu cara di antara sekian banyak cara. Bahkan menulis ini merupakan satu hal yang dampaknya bisa berkepanjangan. Tulisan seseorang bisa melintasi tempat dan zaman. Tahukah pendengar, kenapa sampai sekarang kita masih bisa mempelajari hadis-hadis yang sahih yang telah diseleksi oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? Karena apa? Karena mereka telah menulis kitab hadis. Bayangkan jika mereka rahimahumullah hanya menyampaikan hadis-hadis melalui lisan, melalui ceramah-ceramah, maka kita yang hidup di akhir zaman ini akan kesulitan dalam menemukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa disebutkan bahwa menyebarkan Islam melalui tulisan dapat melintasi tempat dan juga zaman atau waktu. Lalu faedah yang kedua, menulis adalah salah satu media untuk melestarikan ilmu pengetahuan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Rasulullah mengatakan, "Ikatlah ilmu dengan menulisnya." Nah, manusia ini memiliki sifat pelupa, sehingga menulis merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah hilangnya ilmu. Ad-Darimi mengutip perkataan Muawiyah bin Qurrah Abu Iyas. Beliau berkata, dahulu ada sebuah ungkapan bahwa barang siapa yang tidak menuliskan ilmunya, maka ilmunya itu tidak akan kembali menjadi ilmu yang dapat dimanfaatkan, karena ia telah hilang dengan sendirinya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lupa, tetapi Allah pun menulis pengetahuan dalam sebuah kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Allah mengabadikan dalam Al-Quran surah Thaha ayat 52, yang artinya pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku, di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Nah, jika Allah subhanahu wa ta'ala saja melakukan hal demikian, maka apa alasan kita untuk tidak melakukannya? Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu menulis? Karena menulis merupakan salah satu penyebab mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Pendengar, menjadi penulis dapat menjadi salah satu penyebab seseorang masuk surga di akhirat kelak. Tentu saja niat dan isi tulisannya menjadi faktor utama dalam hal ini. Dengan menulis, seorang hamba dapat menyiarkan nilai-nilai kebaikan dan mewariskan ilmu pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Tentu saja, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Bahkan pendengar, pena sebagai alat yang digunakan untuk menulis telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Nah, hal ini menandakan betapa pena dan tulisan memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dengan menulis kita akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Alaq ayat 4 dan 5 bahwa Dia yang mengajarkan dengan perantara pena. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia dengan perantara pena atau tulisan. Untuk memahami sesuatu dengan lebih mendalam, maka kita harus menuliskannya, walau pemahaman kita sebelum menulis masih sangat dangkal. Dengan menulis, kita dituntut untuk memperdalam dan memperluas pemahaman tentang topik yang kita tulis. Ada dua hal yang dapat ditempuh dalam rangka memperdalam dan memperluas pemahaman, yaitu dengan mencari referensi atau dengan memikirkannya secara mandiri. Nah, lalu yang kelima, kenapa kita harus menulis dan kenapa menulis itu penting dalam Islam? Karena dengan menulis, insya Allah kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Ya pendengar, pastinya kita seringkali merasakan manfaat dari sebuah buku. Entah itu buku yang menambah wawasan atau buku yang memberikan motivasi. Ketika seorang pembaca mendapatkan manfaat dari buku, maka pada hakikatnya sang penulis buku tersebut telah berhasil menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria manusia terbaik. Apa itu manusia terbaik? Khairukum au khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini riwayat Ahmad. Nah, itulah pendengar, 5 manfaat menulis dalam Islam. Semoga dengan mengetahuinya kita semakin giat untuk menuntut ilmu dan tidak lupa mencatat serta menulis apa yang sudah kita ketahui agar tulisan kita bermanfaat untuk mengingat apa yang sudah kita ketahui dan bermanfaat pula untuk orang lain yang membaca tulisan-tulisan kita. Terlebih di zaman ini menulis tidak mesti dengan mengarang sebuah buku atau menyusun kitab. Namun kita pun bisa menulis catatan-catatan ringan yang benar, kemudian kita sebarkan melalui sosial media agar hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebar kepada segenap umat di dunia. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
0: Cakrawala Islam.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Anda harus tahu.
1: Setelah memasak, tentu kita menginginkan makanan yang bisa bertahan lama. Nah, Ayah Bunda bisa untuk memulai memisahkan per porsi dan bekukan. Ini bisa membantu Ayah Bunda untuk mengawetkan makanan dan bisa memanaskannya kembali ketika ingin disajikan kembali atau untuk dikonsumsi kembali.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.